kukra nime ni mridi obie nyo diya mimi wenye na nese nyangupo mema menkwa mama mwading enuna minimse emrepada menimu chati yenya sorry no pay uti mikoba uti mikoye juma tache manda abojui moje di umwe frusania yenye na yankambu mnye mfasi damoti asifuwe nyangupo ono na domnina humo bronti na maye nye samate